Bukan sampai tak kuki bija sampai nak rajin sampai nani bukan teror. Makam ku falfamasi, jaga falfamasi, bintilah ku falfamasi, kedalu mata, kesambar kanfamasi, matumbulan baje. Kita faljai nawet, kamu kuakuranjon. Kebucak mata kau fal, peralap mata katay merdum sebarang, ngadekirmbay. Tahu bangga musukor, itu dom sumbay.

Zamudar, Zamboy, Zamudar, Maranyali. Angul Jalabumba, Jalabumba.

kwenye nenu mengadeza nyamba Yili jangle kwenye nenu mengadeza nyamba Yili jangle kwenye nenu mengadeza nyamba Yili jangle kwenye nenu mengadeza nyamba

Anya ndai maria madubai inani marai ko jawdin la cengaw pei mari kuma bar tegde urai mama ini man la cem marai boyatu ba khlo.

Abiyamadu Marian, har yalla demba job galuba. Ma tere sek yemen jay. Nu yalla bagge nanu bayek nga tala di malik fal malik sen. Bay mi dekk suuf bo demé janiou dal nin alhaji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser yaram jay mojur kantom ser gi kantom ser gi mojur nday amar jay alhaji zamba dum jay ajaratu magat ñang nday ma ca ndar ak awsaaji mu nday ma ca ndar ge magat ñang nday don boyo ngir belza sin tiket al sadu bu bel ma tu barak daw ajaratu ndate sen nafisa yaay toñani amadou marian

jur bara sinna bara sinna jur marfa bara ak serin bara sinna ak njaga bara sinna ak ne sin jigen bara sinna marfa lo bayo manchor bayo

Fali mali gay bay Fali den de check Mali den de check isa taw de check Aglay ti sen de check la dina wa sen sa mami dan zangne Aglay sen de check aglay bu sen de check Fali den de check jur fal malik mu jura waji malik sa bay jara tunda te sen bu yalla bege non beg yow Bangalima.

Gamadumaria, Jarama, Jarala Klainda, Gerkubach. Gamadumaria, Hariala Demba Job, Galuba. Materese Kiem and Jai. Yalla bagge nañu baye ak ngati Allah di Malik fal Malik sen dina xom baye mi dekk suuf bo demé janiou dal nil Allah di Malik sen ajaratu ndate sen magna way ser yaram jaay mo jur kantom ser gi kantom ser gi mo jur ndaya marjang agala ci zamba dun jay ajaratu magat ñang nday ma ci ndar ak awsaaju mu nday ma ci ndar ge magat ñang nday dun boyo ngir belza sin tiket al saad bu ben wa tul barak daw ajaratu ndate sen na fi saya to ñani Amadou Marianne Ser garam jay Mojur kantom sergi Kantom sergi mo

Jaga kumbang laut be. Mujur bara sinna jur marfa al bara. Ak sering bara sinna. Ak jaga bara sinna. Ak ne sin jigen bara sinna. Marfa lo bayo man.

Mungkin mo halup ya nakari kungu ikhul iringan, entah ibu mungkin nakari endati ko. Walau dulu ko mau dulu mata le dalam adu sen, ani. Yo dulu mata le, walau dulu mata le, nelayan lah wayang balu.

Ibu kata saya anak orang, mudah melihat. Sejak zaman kawan temu, berdiri masa di cemerlang mulu.

beli barawo indiri ni siftari chal ciugal esemban undum ke fwan ya bani gulumbol ndepndiri asaman gerle chakat modi ndeji bulaji e chodi te kanudi telbi olor gol badi to loitu dum ko konyor dum ko bunge dum to ko ndinka taw sabu ko don tanyata solo